Hihi akashvani aizol ani daruk le minute ni ania tuna chuanin kan hun duan lok then khat ilongai thlang u tuna tanga hun rei lote daruk le minute nga hian chanchin thar sap tunga chiar delhi tanga lak chon kan ngai thadona daruk le minute som apathian fakna hla in kan hun kan chun zomanga daruk le minute som thum panga chuan kunna tokte tan ti huna thu chin hi kan ngai thlanga ram ngai sak tu thu ka chang ti le ser thum chin le engol dan ti thu kan ngai thlanga he thu hi Tenzo la Horticulture College, Dr. Esther Leroy Sangin Runsuidonani. Darsari atuanin Zairi Moihun kan mangveli anga Darsari Letsan.

0: Sorkar dumdo ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang ko chalaute andam le pat theinan le taksa chakna an lo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupang in ko chalo anei vele ORS le duiri lamchi tamthei angbir pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlauna dehydration akhen thei dehydration inei lopnan ORS le zingki ei vattonnya

Kan ngai thlak ta kha darling le izai hani a walal soma le apolte sakani kan hla dot le atan lalula dar lung zai zofa cultural club tenan sakilo ngai thlak chun zamang u

Hei hi akashwani aisolani tuna chuan lunglen hun kan mang ho wanga tun tum lunglen huna chuan ke vanal thamuan kimile lalbiak muana te zai kan ngai thadona bultran nan keral thamuan kimin imo du lai ti hlasak kilongai thang u

Hei hi akashwani aizawl ani. Tuna chuan pathian fakna thla kan ngai thla anga tun ruma hian mangai ram moya. Lal ruat lui le joy zairem moi te zai kan ngai thla dona bulra nan mangai ram moyan. Joy moi na om ti thla sakilo ngai thlang u.

tuna kan ngai thak tak kha lal ruat luin chuai theilo ma ngai na ti la sakani ole tun truma pathian fakna kan ngai thak nunung bertur kan lo thleng ta a joy zaire moyan takna ida thina ti la sak ilongai thlang u